sedikit orang memilih memesan waktu dengan nongkrong di kafe bersama orang terdekat atau sekedar jalan-jalan ke pusat perbelanjaan di Fansia. Ya, nongkrong memang menyenangkan Fansia Gemerdeka, tapi bukan satu-satunya cara untuk menikmati akhir pekan. Ada banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan baik sendiri maupun bersama dengan orang terdekat. Dan kali ini Fansia Gemerdeka tentunya saya akan membagikan aktivitas seru Fansia Gemerdeka yang bisa dilakukan di akhir pekan selain nongkrong ya. Yang pastinya Fansia Gemerdeka tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special

97,3 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Udah gak sabar ya kira-kira selain nongkrong nih fans ya Gema Merdeka, hal apa sih yang bisa kita lakuin kali ini fans ya? Gak perlu langsung memasang target berat ya fans ya Gema Merdeka. Jalan-jalan pagi mengelilingi lingkungan rumah atau jogging santai fans ya di ruang terbuka sudah bisa menjadi pilihan untuk bisa mengawali akhir pekan. Selain membuat tubuh bergerak, aktivitas di luar ruangan juga bisa menjadi kesempatan fans ya Gema Merdeka untuk menikmati suasana pagi yang berbeda dari hari-hari biasanya. Dan ternyata WHO juga mencatat ya bahwa berjalan kaki, bersepeda, berolahraga hingga aktivitas rekreasi fans ya Gema Merdeka termasuk aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan sejumlah kecil aktivitas fisik tetap lebih baik fans ya Gema Merdeka daripada tidak bergerak sama sekali.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansia Gema Merdeka masih di ajang Yatira Mau Fansia. Nah, Fansia Gema Merdeka yang punya emas lama, rusak, atau bahkan tanpa surat nih, jangan khawatir Fansia. Jadi ada Queen Mas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi Fansia? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet, langsung dengan harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok ya. Proses cepat hanya sekitar 3 menit Fansia. Uang langsung di tangan, privasi pun terjamin Fansia Gema Merdeka ya. Tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Dan Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi tunggu apa lagi Fansia Gema Merdeka? Yuk kunjungi Queen Mas di Jalan Supratman nomor 282 dan Pasar Timur, tepatnya di sebelah barat perempatan Tohpati, samping Radio Gema Merdeka Fansia. Jadi buka setiap hari dari pukul 8 sampai dengan 20 WITA. Mau cek harga dulu? Hubungi langsung Fansia Gema Merdeka di 08224430. Sekali lagi ya, di 08224430, atau kunjungi juga di queenemas.com, atau jangan lupa follow Fansia di @queenemassupratman dan queenemas_official Fansia. Jual emas harga tinggi, proses cepat, cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan juga terbaik.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97.3 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Siaga Merdeka masih di ajang Yati Rama. Dan jika Anda begitu malas Fans Siaga Merdeka untuk berolahraga dan ingin lebih tenang Fans Siaga Merdeka, membaca buku bisa menjadi pilihan terserana. Jadi beli buku yang memang menarik perhatian, baik novel, biografi, buku pengembangan diri, maupun membaca dengan bacaan yang ringan Fans Tia. Tidak harus langsung menyelesaikan satu buku Fans Tia. Membaca buku juga bisa dilakukan di rumah, perpustakaan, atau ruang terbuka yang nyaman. Yang penting aktivitas ini memberikan waktu untuk beristirahat dari rutinitas dan dari layar gawai tentunya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Gemar.

97,7 FM Gelora Merdeka ngetren fans ya, tanpa terasa sudah di penghujung akhir ajangnya Tirama untuk edisinya hari ini. Dan akhir kata saya Ko Sofia pamit, sudah siap jika kumar menemui Anda di ajangnya Varia Pulau Dewa atau Fansiaga Merdeka. Namun sebelum saya mengakhiri tirama ini Fansiaga Merdeka, tentunya saya akan menyapa dulu nih masyarakat seputaran Sesetan dan sekitarnya. Bagi Anda yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, semua satuan dan segala kebutuhannya Fansiaga Merdeka, jangan ragu ya untuk menghubungi Bali Star Sesetan yang beralamat di Jalan Raya Sesetan nomor 220A, tepatnya di sebelah Apotik K24 Sesetan Fansia. Telepon kami di 0361 722226 atau melalui WhatsApp di 081 704 74341. Bali Star sana di Bali, Jawa dan Lombok. Dimana lagi Fansia ada printing sebanyak ini. Jukut kentang metimpal ares, Anda datang di Jamin Beres. Akhir kata saya Ko Sofia pamit dan sudah siap ya berjaya kumar menemui Anda di ajangnya Varia Pulau Dewata.

di Kris, Kepi Perudem, Madi Tegal.

Selamat pagi Mbar Bamiarse Irudani Sarang Sami dan sudah ke Mamad Dekaring di Jeje Magena semakin dimangkin Wali Sakeng Magi Supratman Jata Ulung yang sepat lantai dan Pasar Bali di Dang Jaya Kumaru Sidu Tangkil Malih ngiring Irudani ring larana cara Fahari Apel Dewata talarkan Dota Tepring Prekewen Sindi Tiang Siada Sop itu Nanggu Pitu FM. Nah Irudani Sani Arsalan sedang nikah acara Bang ditang kena rajang ya tengkirang puna pulang puna api Sapo ni ketaler kantun ke siento ide sang yang widiwasa para pemirsa pina keburuan ni ngatur Didiang pentera cerah yang telali ngaturan pengasun karo pina kepemungka acara Om Swastiastu.

pada bergabung nyarang di yang Riki nyabran Raine ya ringgalaran duwe varial perdebatan lan nyangger dasar ngidas tembang terlaris lan persiapan dan nanti yang pacang baru malam mingguan ya wenten Pak Pandi tombong nak serok kadan sapa napigal ada Wayan Pusposari, ada Oko Mulyarto juga nggih Rajang Semang, ada Mbok Panebi sampun juga nyarengin ada Nang Oman nggih Panapi Gatre, ada Indra Saputra, Lanto Doping SDC, ada Nadok Jaya, ada Buyan Burarini, Bu Delia Ariani nggih. Bu Delia Arini sering Bambang Bangli, Ido Bagus, Mandi Rabu Ludawe, Mbok Lastri juga Yan Ena ring belang sampun juga bergabung mau ditembang sampun siap mendidang jeng jeng geng geng.

Inggi jage-jage genih nggih sampun sidah aturan didang juga dengan Mulyana nggih penapigator yang jah kambucu. Ada Ratu Manik niki renggi anyar penapigator Ratu Manik, ada Dadang Wahyu, Suksemo juga wenten Bu Jero Soka reng Pedongan, Bu Jero Matasari reng Siolan, Lo Eriani Rajang Semeng sakeng Tegahang Sri reng Baturiti Tabanan, Agus Jajung nggih reng Belang, ada Mama Risti, Suksema Mak Risti, ring Galiran Bangli, ada Pak Yan Sudibagyo, ring Sibang, ya, sampun nyarengin. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Nah, untuk sakit gigi, pipi bengkak, atau sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnyane wentan ring Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11, Apoteku 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C, Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pade Kute nomor 46, Kute Badung.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Gemar.

Inggih sampun atur ridane Dani Sri Dianawati yang lagi megelang benang niki nggih. Heeh, sampun piragi sarang-sarang lanjutan di tiang malih wenten sanama pasangan Yowa Nyoman Martini, mode Martini juga ada Leswatini ring pebarendang Karangasem, ada juga Mbak Mutiara ring yang lan Klungkung, wenten Mbak Ayu Kelinci, ada Meli juga nggih ngelantur, wenten sementara di Tang Narok Jaya, Yan Abbas, Dede Pongki ngelantur, wenten Ira, Susiadi, ada Dek Dimahes, Wayan Kasih juga ring Kemeno ngelantur Male, sementara di Tang Ibu Maharani Payet nggih ring penate, wada juga mo Ari ring penate penabi gatre melari hati komang minggu sarang yang subajeng nggih ga ina penabi gatre dewe dengan dayana sampun siaga sambil nyantos destar dasa temang telaris.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
2: Aduh, sakit, San, Bang Kianglin, lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe, nah saat dia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen suba luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kel meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasat.

Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank. Kan aman dijamin

Ingin lewat campun Rai Penny bersama Eli Kirana yang lagi tiang rindu atau nanti tiang ya lanjutan malam di Kiwentan beli Yanto sana bener yang Singopadu kiap bedek jam kita nyilam di tua apa kita nebeh serau Lianto rada yeah. Ada sementara di tiang sana membesengan Mak Dika serang Pak Dika kalau boy Yanto dekonya bawa ya siap-siap amboi lo apa dan sabuk pengaman kelihatan santai anu masih kena ulung Yanto anak mau kepu di tuanya ih adik mau kepu kamang ya mau kepu di bau ketemu dia leh. Aduh, ngelage nih ki opang keto benar intip malu boyuna na madika na. Asal dia besar ada juma boyuna gedean radio yen juma yo. Tu gedean radio nak apa long batu di temo ne long batako ada long batu ada nya greg geseng nyen. Je aduh sen gumi saja gumi liwa jalinga na kewan ngidup pang radio gede seng dadi gitu. Pangnya kisi-kisi, aduh bu Yuna, pang lu bunyi gede ano, pang wajah gede gitu. Nenek, aduh, Michael juga pada Pigatre, Mak Indri juga main ping pada Pigatre, mau pionir ke angkatan ubud, nggak pernah Pigatre duit, tetap semangat gabungan Ricky, sampun siap ditandu dan meja, pada punya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah
3: warasku. Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
7: Lebih hemat.

0: tilar nggih ngajum seka versi koplo nggih sampun piragi sarang-sarang ngeringi dan di dangsane kari gabungan utawi senewawu mesedam dan santi dari gereng 97,7 FM Gema Merdeka ngetren yang gol ring sigaran mekar buane matur semua yang gol ada kada depi ada mok mebi juga ring sigaran mekar buane nggih ada warung jeruk kade ring sengkidu de ole ring darmo sabe ada juga Dewo Boncu Bapak Ketut Tegak niki senewan dereng Ganda Pura nggih Tut Ayu Lasmini ring Sanur sareng Dek Jokan sampun juga masuk ada Arya Senar Jepit nuga nggih sane mangken aturan di tiang Ale Ayuning Dewasa amerta pepagaran tidak baik untuk melakukan dewasa ayu karena mengandung pengaruh sakit-sakitan. Guntur umah utawi graha baik untuk membangun atau memindahkan rumah. Kalau biang raut baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre, tidak baik untuk membangun dan mengatapi rumah. Kalau burau tidak baik melakukan karya ayu atau yadnyo. Lantur lebur ayu tidak baik melakukan upokara pewiwahan, pernikahan, dan pertemuan, membangun rumah, mengatapi rumah. Baik untuk membangun saluran irigasi. Nah, ini aturan didiang Ale Ayuning Dewasa.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Bestar, dasar tawang terlaris, Gema Merdeka.
1: Weh, dobengkum, jok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada acara The Star Jani, dasar tawang terlaris, gelaran nyabran rahine.

0: Ingi roda ni pan studio kemang merdeka sarang sami ingi sanekari gabungan utai wisane wawu nyarang di daring gelaran dewe varia pedewata di 97,7 FM kemang merdeka ngatran nyabran rakina sanis careng roda ni pole gelaran spesial The Star dasa temang terlaris sane mangkin sampo ngaranjeng di tanggal 3 Oktober 2026. Nah sebelum temang sane sampo masuk ring The Star minggu mangkin sedurung roda ni pacang mear siang temang-temang sane manjeng rahino mang mungkin tidak ngaturan dumun ring The Star minggu lalu lah niki temangnya nih
1: The Star dah setemang terlaris Gema Merdeka
2: posisi The Star kap

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
3: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop, stop, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
6: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
7: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
8: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
7: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
8: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
7: Maksudnya gimana?
8: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
7: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
8: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
7: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
8: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
9: Bestar, dasar temang terlaris. Gema Merdeka.
10: Posisi Destar.

0: Inggir dan nih sampun piragi sarang-sarang ngiring posisi desta duwe nomor dasa wentan tison ya untuk judul temang ini temang geres anyar ngeranjing ring desta minggu mangken oh iye judul temang ye lanjutan di tiang malir dan nih sana kari gabungan jalan di tari kiring gelaran duwe wanta varia pledewata angih nyabaran rakina sana cara desta dasa temang telaris sampun masuk ring posisi nomor dasa ring rahino puniki lantoran titi yang untuk tembang senewentan ring posisi nomor sio dan sedorongnya nih kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu Ade dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Katring genah ide dane.
1: Posisi destar kaping siel.
0: Iya ring posisi nomor siel wenten Pompi atau judulnya wanta pahlawan pengganti 2.

0: Inggir dan nih pan sudah kemana merdeka sarang samiring posisi nomor siung ya sampun piragi di bawu pompi ando tembangnya nih wantah pah lawan pengganti. Nah siapa gerangan ring posisi kutus ring the star minggu makin sarang undumun wendan sana pacang jalan-jalan.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amelku. Dan nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, jam tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bestar Dasa Tawang Terlaris Gema Merdeka.
3: Posisi Destar KP.

Inggir dan nih manis dari kemana mereka serang sama ring posisi nomor kutus nih semuanya koplo antar temannya nih wanda kunang kunang sampun katur nih saya menjaga tembang peniki tembang dunia perlahan namun pasti pasti naik nih. Nah jangan khawatir dan nih dan dapatkan kebutuhan handphone laptop dan aksesorisnya hanya di Dewatacom karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan peniki. Pembelian secara kredit melalui VF atau home kredit, kulaku dan kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ngekan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewatacom, internet per MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harganya 2 jutaan kumantan. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan terus di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at Dewatacom atau Facebook Dewatacom. Nah buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online melalui Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dengan nama Store Dewatacom. Mau beli handphone laptop yuk ke Dewatacom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Posisi Destar.

0: Inggih lewat sampun Agus Aditya nggih deman pedidi wentering posisi The Stadway nomor 7 nggih di tanggal 3 Oktober di tahun 2026. Benten informasi mali rodane niki angsuran hemat nggih nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP-nya mulai sejutaan kumanten. Yamaha Nmax siap kirim DP ringan. Yamaha Pasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kumantan. KTP luar Bali, penatangan rantuan, luka tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, lantur, spare part lengkap, lan asli Yamaha. Mekanik andal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Sematan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறு ஜான்.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Desta dasar tewang terlaris, gema merdeka.
2: Posisi Destar KP.

0: Inggih bagus pirata nggih sampun banter yang posisi Desta Dewe nomor 6 di Desta Arah Minggu Mangkin di tanggal 3 Oktober 2026. Untuk temannya nih Wanta Jenar nggih sanemake lanjut male.
1: Sisi Desta

0: di main rang ya sampun peragi sarang-sarang ring posisi lima besar duwe ring destar minggu mangkin untuk tembangnya nih judulnya Wanda Adi Ngelahang ya. Nah sana mangkin lanjut malik ke posisi nomor 4 siapa gerangan.
1: Hai, saya Dio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap, let's go kita ke air terjun.
2: Oke pak.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bestar, dasar tewang terlaris, gema merdeka.
5: Posisi Destar Cup

Ketika Pak Raki yang lagi jatuh hati ingin mendering posisi The Star nomor 4 ring Minggu Mangkin di tanggal 3 Oktober 2026. Lanjut male. Posisi The Star KP.

fans yang membeli saran sami reng posisi nomor 3 ngereng dustari minggu mangkin sampun peragi mada ada ando tambahnya nih wanda pagar terus nengil antoran male.

0: Rudiawan bantu lewat doa nggih wentering posisi runner up nggih ring the start we minggu mangkin di tanggal 3 nggih ring Oktober 2026 nah siapa gerangan wentering posisi pemuncak ring the start we minggu mangkin sarang indumun.
1: Podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
6: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
7: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
6: Malam ini, Papa siap, Ma.
5: Ayo, Pa.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min_official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
9: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
1: Jawara Destar Rahina Mangkin.
0: Inggir Dane Ban Setia Gema Merdeka Sarang Sami Ring Posisi Pemuncak Ring The Star tanggal 3 yeah, Oktober 2026 ada Budiarse Ando judul temannya ini Wanta Pelengkap Cerita harapan teman pelengkap cita puniki pinaka pemuncak The Star dari Kemenan Domun pacang ngelantur ngerakine sanis care sane pacang rau. Selamat bermalam minggu, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan mekenyam. Salam 1 2 3 cuat plung. Om santai santai santai om.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97,7 JFM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat siang fans yang merdeka, gimana kabar Anda? Sekarang sudah hari Sabtu, tepatnya tanggal 3 Oktober 2026. Senang sekali ada saya, Teko Radit Resya, menyapa Anda kembali selama 2 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia. Karena kalau kisah dari Gema Merdeka, seperti biasa juga untuk Anda yang pengen gabungan, bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Dan untuk Anda juga yang mungkin hari ini gitu kan, yang lagi melakukan aktivitas, tetap semangat juga untuk melakukan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan seperti biasa kita masih menunggu atensi Anda. Dengarkan streaming kami juga bisa di radio.gemedia.id/gema. Ada yang sudah kita nikmati satu lagu manis satu lagi dari Dadali, Di Saat Kau Berubah. Ini tumen ya, saya dengerin lagu ini ya. Tertumen-tumen ternyata lagunya juga semanis senyum sang penyiar gitu ya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Dari note ataupun intonasi suara, nada, dinamikanya pun sudah Anda bisa tebak ini lagu dari siapa. Tetap setia di 97,7 FM, so don't go anywhere.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka ngatari tidak setelah lagu milik dari Pasto dengan single berjudul Sayang ya. Baiklah fans Gema Merdeka, melangkah 30 menit lepas dari pukul 11 siang edisi kali ini, edisi Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Masih bersama saya Teku Raditya Resa sampai di jam 1 siang nanti, dan saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Informasinya dari Queen Almas ya. Fans yang merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiamkan saja, bawa saja langsung ke Queen Almas. Kabar gembira tentunya, Queen Almas kini buka cabang ketiga, yaitu adalah Queen Almas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta, tepatnya di depan MBG. Konsep yang mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive-thru untuk pembelian antam begitu ya. Tentunya pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis ya. Serta produknya tersebut lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Mau jual emas muda, lemburan, antam, UBS, galeri 24, sampai paladium, semua diterima ya. Penilaian berdasarkan berat dan juga kadar, bukan surat begitu. Mau beli antam tersedia 0,5 sampai dengan 100 gram. Buka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 8 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagramnya di @queenemassimpangsiur atau kunjungi di queenemas.com ya. Sekali lagi, bisa cek juga di Instagramnya, itulah Queen Emas Simpang Siur, atau dikunjungi di website di www.queenemas.com. Atau WhatsAppnya boleh, silakan mau tanya informasi lebih lanjut di 0822-322-525. Sekali lagi, fans Gema Merdeka bisa langsung di WhatsApp untuk informasi lebih lanjutnya di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Untuk Anda yang pengen datang dan juga bingung untuk mencari informasinya, bisa follow dan juga WhatsApp di Queen Emas ya. Fancy Gema Merdeka, saya punya satu informasi ya, sudah dibagikan sama Kak Radit. Dibagikan juga sama Kak Radit satu lagu yang manis, lagu terbaru dari BCL dan juga Just Flow dengan Terpesona di Amal The Label Hits Records.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang antara tidak satu lagu milik dari Greta dengan single berjudul Kiss Me ya. Fans yang mereka semuanya satu informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hari kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power. Serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi jangan lupa untuk Anda yang pengen mengkonsumsinya, langsung bisa seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, bisa Anda dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Nah, tak ada fans mereka yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Dan untuk Anda juga yang lagi bersiap-siap untuk berangkat kerja, tetap semangat juga. Cuaca lagi menunggu kan ya, lebih baik panas ketimbang hujan. Jadi kalau hujan itu bawanya mager, gak pengen keluar. Pengennya rujak kan, iya enak ya siang-siang makan rujak. Oke, ditunggu atensinya sama Kak Radit ya, sampai di jam 1 siang nanti. Baiklah, fans yang merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97,7 FM.

97.7 FM ke Memerdeka Ngetrend Jazz dengan bersamamu ya. Selamat siang dulu untuk yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung pada siang hari ini. Selamat siang juga buat Pak Podol, apa kabarnya? Selamat siang juga buat yang ada di seputaran Tegal Tamu, Batu Bulan, ada Made Ata, terima kasih gabungannya. Pak Putu Cahaya, terima kasih. Ada juga Kak Devi yang di seputaran Kamenu. Ada juga salam dari siapa ini? Kalau nggak sesuai dengan format, nggak bakal dibaca sama Kak Radit ya. Selamat siang juga buat Pak Edgar. Terima kasih gabungannya. Bapak Made Hendra dan Tracker ada Yan Bur Arini juga yang sudah bergabung pada siang hari ini. Oke, kita masih tunggu atensi Anda 1 jam lagi ya. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 atau komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Yang suka sama lagu lama dari salah satu lagu dari Papinka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Sekolah Merdeka. Sampai satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hari kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 dan tentunya sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja dan mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.

pimoam pun luar dia paksu so abah ya biantara suci.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetret Datif Basalama. Dan juga teman-teman dan juga kawan-kawan ya, ngasihkan berjudul Kota Ini Tak Lagi Sama Tanpamu. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 10 menit lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang dulu untuk kalian yang lagi menikmati makan siang Fansa Komperdeka, yang lagi bekerja siang hari ini tetap semangat juga, yang lagi di kantor tetap semangat juga untuk menjalankan aktivitas karena sudah jam 12 siang. Ayo bergegas ke tempat makan siang, jangan sampai memberikan kosong pada perut Anda, itu tidak baik juga. Bisa nanti dilanjutkan aktivitas Anda, menikmati makan siang Anda juga bersama keluarga tercinta Anda, begitu ya. Tapi untuk Anda yang lagi sama keluarga, boleh makan siangnya bareng-bareng. Tapi kalau lagi sama teman kantor ataupun sama pasangan hari ini, wah romantis ya, awal bulan masih senyum-senyum. Tapi tenang saja, Fans yang Merdeka, apapun segala aktivitas Anda yang Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Hari ini kita membahas satu topik apa ya, enaknya Kak Radit ya. Manfaatnya itu adalah bagaimana cara kita menjaga kulit rambut ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang nanti. Halo, selamat siang Pak Putu Cahaya. Salah ya, istrinya. Dari Mahalini, sial.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM. Gema

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans Gema Merdeka. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Imam Boncol ya. Hai Mbak Putu Yuli. Untuk Anda masyarakat Imam Boncol, Teguh Umar dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan, sabar baju satu dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu langsung datang ke Bali Stars Imam Boncol. Alamatnya di Jalan Imam Boncol nomor 250A, Pemucutan Kelot dan Pasar, tepatnya sebelah utara UNED BRI Imam Boncol. Dengan nomor teleponnya 081-237-250574 ya. Sekali lagi 081-237-250574. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jika katang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Setelah lagu terbaru milik dari Tiara Andini, Tulang dan Nadiku.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren setelah komik dari Nicky Baker dengan Sumpah Mati ya. Fans Gema Merdeka untuk Anda. Saat ini ada satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari minyak gosok cap tunggal yang dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, menghilangkan pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing ataupun tidak bisa tidur juga gelisah ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pekelino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga Anda. Nah, untuk minyak gosok cap tunggal ini gak usah khawatir, Fans Gema Merdeka, Anda bisa di beberapa toko obat atau apotek yang Anda bisa kunjungi. Salah satunya kita punya apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apotek Kesehatan di Jalan Raya Kesehatan 221 C Denpasar, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, apoteku Tekomar di Jalan Tekomar Barat nomor 55 Denpasar, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan terakhir apoteku Kuta di Jalan Pati Kuta nomor 46 Badung Bali. Maka dari itu, Fans Gema Merdeka, jangan lupa untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah, Fans Gema Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya saya Teku Radit Aresa harus mengakhiri programnya Potret-potret Lagu Indonesia Ngetop edisi Sabtu ya, tanggal 3 Oktober 2026. Sesaat lagi, jadi mana-mana kita akan masuk di programnya PIS Pengantar Reserat Siang dari pukul 1 siang hingga pukul 2 siang. Dan dilanjutkan programnya Halo Game dari pukul 2 siang sampai pukul 3 sore. Karena adiknya ini pamit dulu ya, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Selamat hari libur, selamat menikmati hari-hari Anda. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda.

0: kece lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
0: Kece lagi. Kece mi.
2: Pukul 22 waktu

0: Teknologinya bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby
2: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngantar kita masih di programnya Halo GM edisi kali ini edisi Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Tentunya ada saya Teku Radit Rasha. Seperti biasa kami menyapa Anda dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari belantika musik Indonesia. Oke, seperti biasa saya akan mencari satu penelpon di setiap sesinya. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang, iya siapa ini?
1: Kakek Dania di seputaran sana.
0: Kakek Dania, mau minta lagunya Raja yang mana ini?
1: Lagunya Benci Bilang Cinta ya.
0: Oke, boleh lagunya dipiksa buat siapa nih Kakek Dania?
1: Salam spesial buat Nini Dania seorang yang lagi nyet busung ini.
0: Oke.
1: Selamat nyantai aja buat Gus Adit. Selamat siang menjelang sore.
0: Okay.
1: Dan bye bye.
0: Terima kasih kembali buat Kakek Dania. Wah, cinta pertama dan cinta terakhir Niki ya. Mudah-mudahan tetap langgeng terus, bisa menemani sang istri tercinta lagi menjejahit. Lagi bikin apa sih hari ini? Kasih tahu dong Kak Raditnya.

0: 97,1 FM Gema Merdeka yang ngetren melangkah tepat sekali 10 menit lepas dari pukul 2 siang ya. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 3 sore nanti. Sepertinya sudah ada penelpon, kita akan sapa dulu untuk penelpon berikutnya. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, siang, selamat siang. Siapa ini?
1: Pak Cahya Saksi Tanggap.
0: Oke, Pak Putu Cahya, gimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik, Kak Radit, gimana kabar sekarang?
0: Kabarnya hari ini sehat, bahagia, nanti malam mau nongkrong.
1: Gimana nongkrongnya nih?
0: Enggak boleh dikasih tahu.
1: Malah minggu sebenarnya.
0: Betul sekali, kalau anak muda itu pas sekali nongkrongnya memang Vivi Coffee gitu ya, Pak Putu ya. Pak Putu, dari sekian banyak lagunya Raja, mau minta lagunya Raja yang mana?
1: Cinderella ya.
0: Cinderella, boleh lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salamnya buat Gus Bawo, Mok Made Marleni, Mok Mini Asih, Uwayan Lasri, Mok Kadek Rahmawati, Mok Putu Keboiwo, Mok Mini Asih, lan istri tersayang, Sani Bapak Rayo Ring Radio GM.
0: Siap, itu aja.
1: Kepada Kak Radit, bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.

Negeri Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Dia Freakin' Out.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngantaran melangkah 16 menit lepas dari pukul 2 siang. Seperti biasa, Anda yang ingin gabungan silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. And then seperti biasa di setiap sessionnya, saya akan mencari satu penelpon sesuai dengan lagu-lagu koleksi dari Raja atau band Raja. Nampaknya sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang. Siapa ini?
2: Terus kan nih kawasan Sukawati do Potsan Kak Radit.
1: New Zealand.
2: Ya Swiss sekarang ya Sukawati.
1: Gimana kabarnya? Kabarnya hari ini luar biasa sehat sih ya. Awal bulan ya, biasanya ya, kan disuntik ya. Dengan dana bulanan ya kan.
2: Ya apalagi sekarang bertanggal
1: ya. Betul. Nanti di pertengahan manyun lagi ya. Di akhir bulan ngambak lagi gitu ya.
2: Oh ya, namanya juga perputaran.
1: Bijak banget ya. Di atas, bijak banget sumpah. Di mana dapat AI ya?
2: Ya ini ada kirim dari Sumeton dari Klungkung.
1: Gitu, dari Klungkung. Oh jadi ya. Makanya bisa bahasa bijak gitu ya?
2: Ya biasanya. Ya, biasanya gitu. Saya kan lugu.
1: Lugu-lugu, nopo aja geng sing lugu dan cantik gitu pujiannya langsung ya sudah ngomongin biar gak kawar. Lagunya Raja yang mana hari ini?
2: Lagunya Aku Ada Karena Kau Ada, boleh Radit?
1: Boleh, lagunya dibikinkan buat siapa?
2: Ya dispesialin buat Pansetia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nusa Penida, Li Komang Panyul beserta kawan-kawan ya. Dan buat Kak Tukur Radit yang bertugas, rumah joglo ada di Topati.
1: Masa?
2: Matahari terbit beli kedongkong.
1: Oke.
2: Hai para joglo hati, godain Kak Radit dong.
1: Baik, terima kasih. Itu aja ya dari informasi yang disampaikan sama Abang Rizka nih yang ada di seputaran Sukawati. Kita masuk ke lagu pilihannya juga dari Raja, Aku Ada Karena Kau Ada.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka ngatrek. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Silakan biasa telepon langsung di WhatsApp di 081 558 1977. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Di.
1: Selamat siang. Siapa ini?
2: Di Maruti.
1: Siti Maruti di seputaran Kampung Jawa. Apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sudah makan?
2: Kak Adit gimana?
1: Kabarnya hari ini luar biasa sehat, enggak mau sakit.
2: Alhamdulillah.
1: Karena kalau sakit beli obat.
2: Jangan beli obat.
1: Lalu diam di kamar.
2: Istirahat.
1: Istirahat ya benar juga. Tapi kalau enggak diminum obatnya kan enggak sembuh ya kan.
2: Minum teh hangat aja.
1: Teh hangat aja. Kalau bisa semua penyakit minum teh hangat, kaya Indonesia.
2: Iya.
1: Ya sudah Mbak Siti, dari sekian banyak lagunya Raja, lagunya Raja yang mana mau diputerin?
2: Jujur aja Mbak.
1: Jujur aja Mbak.
2: Ya Allah.
1: Boleh. Jadi, Mbak. Lagunya dipiksan buat siapa nih Mbak Siti?
2: Buat Kak Adit aja.
1: Oke.
2: Mbak tugas, Mbak cuap-cuap. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Terima kasih buat Mbak Siti dari seputar Kampung Jawa. Ini dia lagu milik dari Raja dengan Jujur. Suka jujurnya, enggak boleh bohong loh, dimarah sama Tuhan nanti.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngatren. Baiklah fans Gema Merdeka, melangkah 32 menit lepas dari pukul 2 siang. Silakan bisa memilih lagu-lagu pilihan Anda. 28 menit lagi dengan lagu-lagu dari band Raja ya. Kita akan mencari penelpon berikutnya. Sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Teku Radit Bagus Genjeng.
0: Selamat siang. Selamat siang, siapa ini?
1: Mamate Marlene Klungkung, Radit.
0: Baik ya kabarnya Mamate Marlene hari ini.
1: Pasti
0: ya.
1: Pasti baik dong, Radit gimana?
0: Kabarnya baik juga, ngomong A-nya panjang ya.
1: Ini sinyalnya andut-andut ini.
0: Oh gitu, karena sinyalnya andut-andut nih, berarti harus ganti prabayar, berarti ganti kartu. Atau kuota aja, ah boleh.
1: Lagunya Tulus ya.
0: Lagunya Tulus dari Raja, kebalik gak? Kepala ya, lagunya Raja ya Tulus.
1: Raja, judulnya Tulus dari Raja, ah, gitu.
0: Betul itu, dapat piring cantik nanti di studio.
1: Kirim ya ke Klungkung ya.
0: Nih biaya kirim lebih malah tadi.
1: Ya, tak cari deh ke sana Raja.
0: Boleh, salamnya buat siapa nih Mama De?
1: Salamnya buat Pak Cahya ya, yeah. Tugus Bauer, Roy Iskane, yeah. Mokdek Ratna sama Ajik Dewa Gita ya.
0: Siap.
1: Ya, semuanya salam kompak manis. Okay. Radit ganteng, yeah. Selamat bertugas. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih buat Mama De Marlini yang ada di seputaran Klungkung. Baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari mana? Dari tadi ini dia.

97,7 FM Gebang Merdeka, ngetren fans kamu merdeka, nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Anda segera miliki yang namanya Yamaha Grand Villano DP murah 1 jutaan. Ada juga Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vazio Gear Ultima DP hanya 700.000 rupiah. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor. Booking servis, emergency tinggal telepon, spare part lengkap asli Yamaha. Mekanik handal juga berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari. Ada member Wajah Motor nih Marejan. Wajah Motor nih Marejan. Hashtag Yamaha Bali. Tiba-tiba saya ngeblank ya. Oke, untuk yang belum gabungan, kita masih tunggu atensinya. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-9977. Jangan lupa, Wajah Motor nih Marejan.

0: get freaky now.
1: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrend setelah gue beli di Raja dengan Tulus. Sudah kita nikmati bareng-bareng gitu ya. Oke, sepertinya kita akan mencari penelpon berikutnya. Melangkah 41 menit ya, masih ada 29 menit lagi kita menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih, siapa ini?
2: Wulu Sartini dari Pembatan Rendang Karangasem.
1: Oh, baru selesai sembahyang ya?
2: Oh, udah tadi.
1: Udah tadi ya. Sudah paham dia maksudnya saya nih. Wulu dari sekian banyak lagunya Raja, mau minta lagu Raja yang mana?
2: Sama-sama suka ya.
1: Boleh, lagunya masih ada lagunya. Lagunya dibingkiskan buat siapa?
2: Iya, dibingkas buat bapak sama anak-anak.
1: Okay.
2: Sama Mbok Tunas. Sama Mbok Lustriani.
1: Iya.
2: Ya, itu aja.
1: Itu aja boleh.
2: Buat Radit, makasih.
1: Ya. Siap, bye-bye. Terima kasih kembali. Salam untuk keluarga tercintanya Mbok Loh ya. Karangasem, Klungkung itu kan memang beda kabupaten Fansnya Gema Merdeka. Kalau kesana jam segini, panas. Nanti sore aja kali ya. Sambil jalan-jalan begitu kan. Kan karena sama-sama suka jalan-jalannya sama kamu.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: get freaky now. 97.7 FM Gemang Merdeka ngantren melangkah 49 menit lepas dari pukul 2 siang. Untuk kalian yang pengen gabungan silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081 558 9776. Pagi sudah ada yang bergabung di ujung telepon sana, katakan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira, gimana kabarnya hari ini Putu?
1: Baik, Kak Radit gimana?
0: Kabarnya luar biasa. Nah, masih lagu tersisa nih Putu Wira. Lagunya Raja mau yang mana
1: yang
0: ini?
1: Yang mana ya?
0: Yang mana, ayo. Yang ada cantik.
1: Yang jujur ya?
0: Yang jujur udah ke play. Yang ada cantik, apa sih? Nggak ada waktu, hidup dan mati, sama tunggu saja.
1: Tunggu saja ya?
0: Tunggu saja, boleh lagunya dipikirkan buat siapa?
1: Salamnya buat Gus Bawe, Abah Waisel, Bu Jero Mertesari, Bu Kadek Ratna, Miniasih, Tabrandos, Dendan, Magus Martini, Bu Made Martini, Made Marni, Kak Odeng, Kak Dania, sama Ninik Dania, Bidekar, Bidekar, Bu Jero Mutiarai, dan semuanya ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Radit.
0: Siap.
1: Selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Putu Wira yang ada di seputaran Jimbaran ya. Oke, fans Gemang Merdeka, sebelum kita putar lagu pilihan dari Putu Wira, saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Dewata.com dong ya. Fans Gemang Merdeka, harga handphone dan juga laptop naik. Jangan khawatir, dapatkan kebutuhan dan juga handphone dan juga laptop, bahkan kebutuhan lain Anda, itu hanya ada di Dewata.com ya. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, aku laku Kredivo promo DP 0% dan tadi gratis 1 kali angsuran. Seneng dong ya. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan masih banyak lagi yang lainnya. Merek laptop juga lengkap ya di Dewata.com, seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP Axio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya informasi lebih lanjut, boleh silakan monggo ditanya terlebih dahulu di nomor telepon ataupun WhatsApp-nya di +62 812 3931 7686. Once again, bisa dicatat sekali lagi di +62 812 3931 7686, atau bisa follow Instagram di @dewata.com/m ya, dan juga Facebooknya Dewata.com. Buat Anda yang jauh dari toko, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewata.com aja begitu ya. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih carinya harus mesti jauh-jauh?

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatra. Kita mencari penelpon terakhir. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp 081558977. Nampaknya sudah yang bergabung, kita akan sapa dulu.
1: Halo, Halo GM. Selamat siang Kak Radit.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Yang berhari ini Kesiman.
0: Kesiman, gimana menjadi penelpon terakhir, kesan dan pesannya?
1: Lagunya apa sih Kak Radit?
0: Apa sih? Ayo apa sih? Salamnya buat siapa hari ini?
1: Salamnya buat Bu Tuku Boiwe,
0: yeah.
1: Bu Kadek Ratni,
0: yeah.
1: Tugas Bawe, buat Kak Radit, selamat yeah. tugas, terima kasih.
0: Dadah, bye-bye. Bu Yan hari ini kayaknya nggak denger radio ya, mungkin dia saya tanya kesan dan pesan apa yang banyak. Gimana kesan dan pesannya? Bu Yan hari ini jadi penelpon terakhir, apa sih dari Raja? Iya sudah, yang penting sudah terlewati, sudah sesuai dengan pilihan lagunya. Kita sebagai lagu terakhir, lagunya Raja, apa sih? Terima kasih yang udah dengerin radio hari ini. Terima kasih, hari ini rame ya, motor suk semua lo ya, motor suk semua. Mohon maaf mungkin ada beberapa kata-katanya karena dia candaan, itu jangan dimasukin ke hati. Semua itu hanya bercanda saja gitu ya. Nanti di programin lagu-lagu dangdut, bantuin Kak Radit ya. Kalau emang lagunya nggak ada, pasti nggak diputar sama Kak Radit. Tapi kalau lagu dangdutnya tuh ada, bakal diputar sama Kak Radit. Oke, kita next di programnya Formula Dangdut. Thank you for listening. I love you and dadah.

97,7 FM Gema Merdeka yang terasa sebagai lagu pembuka saya Dani Caknan ya. Selamat siang dulu menjelang sore untuk Anda yang baru bergabung di programnya Formula Dangdut. Selama 2 jam ke depan di sini saya akan memutarkan lagu-lagu dangdut terbaru. Nah, baru di info nih saya, lagu dangdut terbaru boleh nggak apa-apa, lagu dangdut lama juga boleh, yang jelas masih asik didengarkan.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren lagu terbaru balik dari Miki Zia dengan Apanya Dong. Lagu tersebut sekarang sudah mengantar kita 21 menit lepas dari pukul 3 sore. Untuk yang pengen gabungan, kita masih tunggu dance Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977. Sebelum kita masuk ke lagu berikutnya, tentunya ada informasi yang menarik datangnya dari Kampus Elizabeth International.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak ternyata dia satu lagu dari Cantika. Siapa ini? Cantika Devina dan juga Ageng Musik dengan Obat Rinduku. Karena sudah jam 3:30 sore, tentunya acara ini tentunya disponsori oleh Kecap Sedap Will Goes.
1: Hai guys, gue Will Goes. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Will Goes Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Will Goes.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will Goes approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka ngetren. Fans yang merdeka ingin membeli ataupun menjual emas, percayakan saja bersama Queen Emas. Queen Emas yang membeli perhiasan emas, emas antam logam mulia dengan harga tinggi dan juga up to date sesuai dengan pasar begitu ya. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, ruby, safir dan juga zamrud tetap kami akan terima. Proses cepat, mudah, juga profesional dan juga transparan dengan alat canggih dan juga pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan juga verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan juga gratis. Serta produk tersebut lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi Queen Emas yang ada alamatnya di Jalan Nusa Kambangan, nomor 226 Simpang 6, Dahupuri Kauh, Denpasar Barat. Lokasi setiap hari pukul 8 hingga pukul 20 WITA. Informasi lebih lanjut boleh di WhatsApp dulu untuk nomor teleponnya untuk tanya-tanya informasinya di 0822 442 0. Once again boleh dicatat ya di 0822 442 0 atau follow Instagram di @queenemas_official ya. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren Fans Gema Merdeka. Saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak gosok cap tunggal ini tentu diproduksi oleh PT Segar Waras. Sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan Anda, seperti sakit pada radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlending, batuk sepanjang pagi, malam hingga pilek menahunnya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat baik untuk buah hati Anda atau anak-anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak yang sering kejang-kejang, kaget-kagetan, menghilangkan sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Ada beberapa alamat yang bisa Anda kunjungi ya di beberapa toko dan seluruh apotek untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal. Di antaranya Anda bisa kunjungi, yang pertama ada Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharmagiri Gianyar. Ada apotek kita hubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Pancer di Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tua nomor 8 Denpasar. Dan terakhir apotek kita hubung Sidekarya, itu adalah di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali ya. Sekali lagi, apotek kita Sidekarya itu di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Itu dia beberapa tempat yang Anda bisa kunjungi ketika Anda ingin datang dan juga berkunjung untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka, di

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans yang Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport Majid Lelaki Full Power. Serta kemasan yang setara Full Power dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk Anda yang pengen tahu di mana belinya, silakan bisa kunjungi langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Dan jangan lupa ya untuk bisa membeli minyak, bisa membeli Vitalik di rumah Anda gitu ya. Oke, okay, baiklah fans Kamu Merdeka ya. Oke, okay, kita masuk ke lagu berikut ya. Lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Jangan lupa ya, sediakan Vitalik di rumah Anda. Bentar dulu, dibacakan dulu sama Kak Radit. Siapa-siapa aja yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang dulu untuk yang sudah bergabung. Ada Indrawari dari Sempotra Manca Warna. Terima kasih juga buat Jero Soka. Ngurah Indo, apa kabarnya siang hari ini? Ada Siti.

0: Maruti dari seputaran Kampung Jawa, dan terakhir ada Yan Bur Arini dari seputaran Kesiman yang sudah bergabung siang hari ini. Tapi sebelum itu saya putarkan lagu-lagu pilihan Anda. Kita masuk ke informasi datangnya dari Dapur Prima.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 FM Game Merdeka yang ngetren fans yang merdeka. Pasti Anda pernah kepikiran aman gak ya nabung di bank begitu ya. Jawabannya adalah aman dong, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Fans yang merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang cepat izin usahanya. Salah satunya adalah BPR Pasarnya Kota di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan juga penempatan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya lagi nih, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayaran yang sudah ditetapkan. Semua proses dilakukan transparan, tertib, dan juga sesuai dengan undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi fans yang merdeka, tidak usah khawatir dan juga tetap bisa tenang, karena sistem perbankan kita harus dijaga agar tetap sehat dan juga terpercaya. Dan yang paling penting lagi nih, fans yang merdeka, perlu diingat bahwasannya simpanan kalian ya di bank aman dijamin LPS sampai dengan 2 miliar per nasabah per bank. Pastikan fans yang merdeka memenuhi syarat 3T LPS, yaitu adalah gak usah takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjamin LPS. Fans yang merdeka tentunya butuh informasi lebih lanjut untuk klaim dan juga simpanan dan juga tugas LPS Anda. Anda bisa cek langsung di www.lps.go.id atau bisa menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau di WhatsApp di 0811-1154-154. Once again, boleh dicatat dulu di 0811-1154-154. 154. Ingat ya, fans yang merdeka, nabung itu penting. Nabung itu hanya di bank untuk aman, karena sudah ada LPS. Oke, itu di informasi ya yang sudah saya sampaikan langsung terkait tentang menabung di bank ya, karena sudah ada lembaga penjamin simpanan atau LPS ya yang sudah siap membantu Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Asmoro.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren untuk Anda masyarakat Banjar sekitarnya, bagi yang membutuhkan lagu, membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Banjar ya. Alamatnya di Jalan Batanghari Banjar nomor 42 Denpasar Selatan. Dengan nama teleponnya boleh dicatat dulu di 0877 6215 4163. Sekali lagi untuk WhatsAppnya, untuk informasi lebih lanjut mumpung lagi ada di daerah Banjar, boleh langsung di WhatsApp aja ya, untuk Bali Stars Banjar di 0877 6215 4163. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Juga kita menipal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Yan, uli tunnya bengong, Gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh, Gen, hidup deh. Aman bemekremasi, maret lah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak ke jengat gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumben ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani lagi tunden kurnani nganti kopi nih cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uyak migren lagi cuma. Ternyata karena kopi nih cuma sing jan.
0: Ngantuk be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari tuah 20.000 abungkus, beman gratis gelas, bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih, setuju. Ini sebuah obat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.
3: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

bañarse el boy en Malagata. Yo, come on, let's go, baby.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sebelum saya pamit, sampai satu informasi yang terakhir datang ada datangnya dari Vitalik ya. Jadi Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 ya. Sudah disupport pencetil lagi full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan bisa dibeli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Maka dari itu jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Hai fans setia, joget bareng yuk di Formula dan

Baiklah fans mereka, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya saya Tekur Radit Raza harus mengakhiri programnya Formula Dangdut untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Sesaat lagi di programnya Temu Sobi Terkem akan ditemani oleh rekan saya Beli Jeku Bare dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Karena pamit izin dulu ya, kita ketemu lagi di lain waktu dalam kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye bye.

Selamat sore, para pemirsa. Irdani sarang sami ban sejago merdeka sane kari gabungan diki didang jaya kumaro ngisi de tangkil ring gelaran duwe temu sawi trenge ngawit ganali memangging ngadus puput gala pitu wengi male bos-bos nah Irdani sane sampun nyarangin pang didang sedekena pina ke purwane ngatur didang pengen tajaran terlali ngaturan pangasun karo pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Inggris, semuanya koplo, ya sampun, matilar, wow, semangat, persiapan malam minggu dulu ini, ya, ya, wenten, made parne, penepigatre, itu bagus, widiantara, ke sarangin wayan bur arini ring ke siman ye ada wayan sugiani ring karangasam ngurandu ring delikup gianyar ibu delia arini ring pemang bangli ada juga wayan lastring tabanan ada putu wiro mahasandi ring bukit jimbaran wayan sudibagil ring sibang ada pak cahya ring tangep ye rajang sore kumantan cok permana ring sekawati juga sampun bergabung di son sampun siaga.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Inggi layang-layang ya sampun modeler kadur ring redane wenten wayan gede selamat ya ring jani silver ring kebeno ada wayan gendayat peniki ring padang sambian Oko Mulyarto juga ring padang sambian nyawan martini ring sedodo karangasem putus tun ya ring yang batu ada juga lo swatini ring beberna karangasem dek de mahes ring angan take ada pak made hendra saputra ring tabanan ada Ari Dinamika juga Komang Mardike Sarang Wayon Reng Penasan Tungkung Iketut Ari Sugidi Nastra Sarang Dewi Arini Artini ye Wayan Siaje Siaje Taler ke Sarang Lo Eriani ye Senewedan Reng Tegah Sri Reng Baturi Titabanan juga sampun pada tetap semangat gabungan Reng Kanyakan Galah Dimangkin Reng Temu Sawitre hidup tenang sampun siaga.

Natulid yang itu tenang ya penampi dadang wahyur yang anda ke Gusti Wi Gusti Madewi Jayang ya, ada juga jero gede batan biu. Selamat sore, ada male sementara di tiang Indra Sena suk semua Indra, ada male sementara di tiang sana bersama Ibu Anis ya, Ibu Ana, ada juga Wayan Sugite sana tereng kuteng ya, pandai tomong nak serokadan serang Wayan Kasih. Penampikan terdui. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat dekat ring genah idedane.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Sampun kelihatan si Dori, sampun si Datoran Didiang, slow tombangnya nih, ye. Tapi penyemangat udah nih di kala pajang persiapan untuk bar malam minggu, ye. Ada memini hasil yang dewas, penapi gatro memini, pariring suko jiwo juga, ada beli kaplor, ye. Yan polos, ring wawang kaje, ada juga mau putur yang kebo iweng, penapi gatro, niki ngatur orang salam kenal, saking kadek supide, gitu, ye. Seksemang, kadek supide, keng wow bidangan kesiman sampun juga nyarangin titiang lantur male ada male hari dinamika ring lungkung ke saragi mak puput nata ring besake yang lagi monitor niki si rejo isempet gerang eh monitor beli jaya gustut sempit gerang eh gustut sempit semua tuh gus sampun nyarangin titiang dan wentan pesen yang duitnya beceng begitu tu. Dia nak ingat je konslet otak tak kau macam ada jelek-jelek tu. Aduh, dek John tangka sana rajang sore lo suatu dia yang redang kerangan sama jinalar yang berseleng ye juga sampun masuk ye lantaran dia yang bunga hati atau kantor yang dedaning.

Ti sampun sida turun ditandang indodane sarang sami ye sane kari tetep semangat bergabung ring gelaran dewe wanda temu sawitre ye nyobran rakine sane sare menjantan titiang wendan tiki yantan wendan kesibukan api kendan ye nak biasa anak wendan mantan kekarian-kekarian kecil yang bisa di tidak bisa di tugaskan ke orang lain gitu harus sambil berdidi harus juga atur waktu nih gini mandor presiden taler wenten Pak Dek Jokan penampi gatra Pak Dek lantur wenten sementara di tiang sana mau pesengan ada senal jepe dewaji bukian dewaji buane ye mau ayu kelinci ring kelungkung penampi gatra memeli juga nge loh Ardi Ragnadila ring celuluk kena celuk Sukowati ada Pak Mano juga alias Pak Putra Panji ada Gong Mang Belang ye ada Wiwin Nara Kesuma ada Siti Ani ring Sanur ada Merepot yang Tunggung Serang Beli Malong ada Nosiani Sanur juga ada Deparawati ring Panjer ye ring Jalan Dekat Pekerisan Peniki. Nah kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dani.

0: Hinggi mari gunawan kulit dekil sampun sida matilar ye reng redan mesane kanton nyarengin sane mangkin aturan ditiang ale ayuning dewasa sarik walang gati tidak baik untuk melakukan acara pernikahan atau pewiwahan atiwa-tiwa tengah ben dan membangun rumah. Kajang lulunan tidak baik untuk membuat sok dan sejenisnya. Kajang udan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman. Kalau dungu tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, pindah tempat, berpergian. Kalau empas munggah baik untuk membangun rumah, tidak baik untuk memetik buah-buahan. Kalau jangkut baik untuk membuat pencar, jaring, senjata, ngelantur. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, dan membuat terowongan. Kalau sungsang mengandung sifat atau unsur terbalik, bertentangan, kontras, tidak baik untuk melakukan karya ayu atau yabnya. Kalau burau tidak baik melakukan karya ayu atau yabnya. Nikaturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kebang, kebang, kebang, merdeka.
2: Enam waktu

Singgir udah nih panitia gema mereka sarang sami lanjut maling nih gelaran duwe temu sawitre nih diwes kemarga yang puja terisan dia di wawu muali di tiang beli jayu kumara memputang antar pupur galap itu wangi malik bos-bos ada tembang temuang sana sampun siap ngelis hari ini pacang nyarang itu dane dikala lagi bersantai bersama keluarga nih Indrawari Mancawarna penapi gatre Gong Wirawan sakeng pedungan ada apa ketut tegak nih sangat tering Ganapura juga ada Gusti Made Wijaya Reng Nongan kakek Gema Reng Tabanan Punapi Gatre ada Bu Wayan Endriani sana menteri Bangli juga sampun ada sementara yang gede

Inggih sampun Dewi Tresna aturan di tiang ye lanjut malih ada Belianto ke kabar Belianto bo di jeniki bo nyilam di tuak ne enggak lagi lebut ingatan tu pasang sabuk pengaman ye tegol wat di adag ne tu ulung benanya kita Belianto reng negari ada juga ada Bu Rahmawati cina wenden reng Kutri ke sarangin aji parkir ye kelantun niki wenden sementara di tiang adik kembar ye kembar Devina dan Devani ke sarangin Davin ye yang lagi cur meluncur ke Tabanan ye terpantau pacang liburan di Tabanan menikmati suasana hari Minggu benjang di Tabanan. Mudah-mudahan tetap sehat, kena sehat gitu. Benar. Beli ke ban maco, kena maco sehat. Akhir tu bertepuk tulis ni kalau je bisa beli ban maco gitu. Nak berapa sekam si kuncung? Sunyil kan maco tu ini. Otak terbeban oleh filem kuno si unyil tu. Si kuncung kan tu gitu majalah-majalah pidana jek si unyil kan maco. Mata bulan ya mata kurap itu gitu ayoan ya dah mak dika pernah tiga tuh sing ada gitu.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Saling isinin ngisampun side katur sana mangkin kacang lanturan di tiang male untuk tembang sane siosan nanas puput gelaran duwe gala napi wastane gala pitu male bos bos ingin sana mangkin di tiang pacang aturan informasi dumun gih ringin dan di tiang sana memerlukan informasi tamanya nih dan sebentar sana kari tetap nyaring di tiang sampun juga terhibur untuk teman-teman sana sampun katur ingin niki wenten informasi nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Angsuran hemat peninggi. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano. DP mulai dari 1 jutaan kumanten. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima. DP hanya 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan ye. Tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor. Motor, booking service, emergency call, ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Neymarojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 081934 333346 serta Wajah Motor Kubu Tambahan Jalan Raya Air Sani Kubu Tambahan nomor telepon 081934 333347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marojan.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Demen pedidi sampun sida liwat temangnya nih nggih seneng nyareng ketirian riki seneng wawu nggih ternyata kaget juga ye ada jaju kumare siaran nggih iki man sida kumare mereka yang punya emas lama nggih rusak atau bahkan tanpa surat jangan khawatir Queen Mas siap nggih memberikan harga tinggi untuk emas ide dani nah karena bisa harga tinggi karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas dijual emas tanpa digosok, nih prosesnya cepat, hanya sekitar 3 menitan ya. Uang langsung di tangan, privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang Anda jual ya. Tidak ada penyebaran nominal, ngelantur transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Nah, deteksi hingga 76 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk peniki telah lulus uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Lantur yuk kunjungi Queen Emas di Jalan W. Supratman 282 Denpasar Timur sebelah barat perempatan Taupati di samping Radio Gema Merdeka ye. Nah bagi Pansda Gema Merdeka Serang Sami silakan bukanya nih setiap hari dari jam 8 pagi sampai 20 wita. Mau cek harga dulu hubungi 0822443030. Balik pisan hubungi 0822443030. Kunjungi queenemas.com atau follow Instagram @queenemassupratman dan @queenemasofficial. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Nggih, Queen Emas beli emas harga tertinggi dan terbaik.

pahlawan pengganti sampun sidaturan di tiang minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, dan sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerajanya juga gampang untuk yang cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ringgena itu dani. Wedan ring apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuta di Jalan Pandai Kuta nomor 46, apoteku 9 Renon ye, di Jalan Tukat Balian nomor 50, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apoteku Batu Bulan sana megenaring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 G Batu Bulan Gianyar.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

Ingir dan Nepan sejak kemarin dega serang sami dua ninggal lah gih sama teman daging malih rukik pada dumun di dang ngiring lo dan ngiring gelaran duwe temu sawitra gih di dang nyusur pamit untuk dan di dang untuk para mas santih om santih santih santih om.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong.

0: kan mama mijetnya pakai cinta. Selain itu, mama juga pakai minyak kutus-kutus.
1: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM, Fansi Agama Merdeka buat kalian yang ingin bekerja di 5 Star Hotel atau Cruise Line atau yang ingin magang di luar negeri. Sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya ya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, kampusnya di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua, fasilitas kampusnya lengkap. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Ada promo spesial buat kalian yang mau perjalanan karir kalian bersama Elizabeth International, karena ini sifatnya Oktobus Barat bareng Elizabeth International. Selama bulan April, daftar program 1 tahun, kalian berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar 3-5 juta rupiah. Dan untuk pendaftaran program 2 tahun, kalian bisa mendapatkan cashback sebesar 8 juta rupiah. Yes, kalian gak salah dengar. Cashback sampai 8 juta rupiah loh. Yuk datang langsung ke Elizabeth International dan pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Raih promonya selama bulan Oktober. Buruan daftar kuliah ya. Promo ini cuma sampai 31 Oktober 2026. Yuk tunggu apa lagi, buruan daftar sekarang dan wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Gema,
1: Gema,
2: Merdeka.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
3: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
2: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
4: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
2: Apa solusinya, Mas Anton?
4: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
2: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: 97,7 FM, baik 8 Siagama Merdeka, itu dia satu lagu yang berjudul Hilang ya. Dari Vitalik Fansia, kembali hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.
1: Fansia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fansia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Merdeka kembali dari Vitalik ya, yang sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Baiklah fans setia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Pansia Gema Merdeka. Kita semua kembali malam hari ini lewat Sleep, sepuluh langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Dan Pansia Gema Merdeka, seperti biasa kita akan mendengarkan 10 lagu di Sleep. Tapi saya akan ajak Anda flashback dulu untuk mendengarkan Sleep kita minggu lalu.
1: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi 10.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy

0: Posisi 10.
1: Kita mulai saja untuk mendengarkan slip kita kali ini dengan posisi 10 dari Wisnu Santika. Aku harus pergi.

0: Posisi 9.
1: Baiklah, kita dengarkan satu lagu di posisi 9, Overnight, dengan lagu Kita Lewati Berdua.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 8.
5: Baiklah, Pansia Gema Merdeka, sekarang ada posisi 8. Di sini sebuah lagu dari Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.

0: posisi 7.
1: Ya, kita lanjut lagi Fans Diago Merdeka untuk mendengarkan lagu di posisi 7, lagu yang viral ya, viral kata orang. Tulus dengan Teh Hijau.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 6.

0: Posisi 5.
1: Baiklah, kita dengarkan posisi kita yang kelima untuk minggu ini. Lagu dari Raisa dengan judul Bila, hari ini turun tangga ke posisi 5.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend posisi 4.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Fansia Gema Merdeka. Kita lanjut lagi ke posisi 4. Lagu yang naik 4 tangga ini miliknya dari Four Evans bersama YBNTP, Museum Duka. Ternyata duka itu punya museum ya.

Kita sambung lagi ya Panitia Agama Merdeka untuk mendengarkan posisi yang ketiga. Lagu ini ternyata turun satu tangga, miliknya dari Tiara Andini dengan satu judul lagunya Tulang dan Nadi.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 2.
5: FM, baiklah panitia Gema Merdeka, kita dengarkan posisi yang kedua kali ini. Anggis Devaki dengan satu lagunya, Untuk Kau Hargai.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Baiklah Fansia, Gawang Merdeka, setelah kita dengarkan lagu, 9 lagu, saatnya kita dengarkan pula preview kita untuk minggu ini. Ada Awi Kila dengan lagu Tak Apa, Nabila Takia, Tak Semudah Hompimpa, Peach Kota dengan lagu Sedikit Lebih Lama.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Jawara Sleep minggu ini.
6: Baiklah panitia, Gema Merdeka, saatnya kita mendengarkan jawara kita untuk minggu ini. Si cantik dari Bali, Mahalini, dengan satu lagu Percuma yang sekaligus menutup jumpa kita di Sleep edisi 3 Oktober 2026. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri. Mahalini, Percuma.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya sapi itu gak bisa melihat warna merah. Dan yap, betul sekali. Sapi ternyata mengalami buta warna parsial loh. Sapi tidak bisa melihat warna merah atau hijau. Sapi hanya punya dua reseptor warna. Ia hanya bisa melihat warna abu-abu, hitam, dan samar-samar warna biru dan kuning. Tapi kalau kita lihat pertunjukan Matador, kenapa ya sapi bisa menyerang torero yang membawa kain warna merah? Ternyata sapi gak marah sama kain merahnya. Tapi sapi marah karena gerakan torero yang mendadak. Gerakan-gerakan itu yang bikin sapi jadi tertarik untuk menyerangnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: The Genius Monkey, grup musik asal Indonesia. Terbentuk pada tahun 2011, grup ini dikenal dengan perpaduan musik pop yang ringan, romantis, dan easy listening, serta beranggotakan para personil yang juga dikenal di dunia hiburan Indonesia. Nama The Genius Monkey mulai dikenal luas lewat lagu-lagu seperti Jadian, Ikut Aku, dan Aku Cinta Padamu yang menarik perhatian pendengar khususnya kalangan anak muda. Dengan karakter musik pop yang ceria, lirik bertema cinta, serta penampilan yang energik, The Genius Monkey turut memberikan warna tersendiri dalam perkembangan musik pop Indonesia.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Wanaparwa merupakan kitab ketiga dari seri kitab Asta Desa Parwa Mahabharata. Kitab Wanaparwa berisikan kisah utama tentang bagaimana para Pandawa menjalani kehidupan di hutan selama masa 12 tahun. Dalam kitab tersebut juga diceritakan kisah Arjuna yang bertapa di Gunung Himalaya untuk memperoleh senjata sakti Pasupati dari Dewa Siwa. Kisah tersebut menjadi bahan cerita kakawin Arjuna Wiwaha dalam kesusastraan Indonesia.

pakai lipstik atau parfum, tapi jangan berlebihan dong. Yang cantik kan belum tentu menarik, bahkan yang sederhana mungkin lebih baik.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Pulit Utara Raya 43C. Dengan usaha

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Nggak terasa sekarang sudah hari Minggu ya. Kalau sudah hari Minggu, seperti biasa dong ya, fans setia Gema Merdeka pasti hafal. Minggu pagi, waktunya kita jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu. Bareng Gus Aldi ya, sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ida Layla featuring Mus Mulyadi, Kembalilah. Banyak banget yang request lagu Ida Layla pagi ini ya. Karena paling banyak yang request lagu yang berjudul Kembalilah, Gus Aldi puterin yang Kembalilah aja ya. Nah, Gus Aldi juga pastinya kembali ya, kembali seperti judul lagunya ya, Kembalilah. Gus Aldi kembali menemani fans Diagoreka di Kopi Dangdut edisi Minggu. Cuma bedanya dengan Kopi Dangdut di hari-hari biasa, kalau hari Minggu kita khusus lagu-lagu dangdut lawas aja ya. Sekali lagi, khusus lagu dangdut lawas aja. Jadi requestannya jangan sampai salah ya. Silakan fans Diagoreka yang mau ikutan bernostalgia, boleh banget ya, bisa langsung bergabung seperti biasa untuk request lagu dangdut lawas kesukaan Anda di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren. Atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Oke, sekali lagi ya, dangdutnya khusus lagu dangdut lawas tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an juga boleh ya. Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Nah, buat fans Diagoreka yang sudah request juga ya, satu lagu dari Nur Halimah, Rumput Tetangga, langsung saja untuk Anda.

0: dek, nang kini malari dek.
1: Nawang, kenapa ya kini malari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kau dek. Liu kau anak yang ngiriang dek, mari menggaini kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek, tak lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gemar,
9: gemar,
10: gemar,
11: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Santa Hoki. Kalau masih boleh, tentunya masih boleh dong ya, untuk bergabung request lagu-lagu dangdut lawas kesukaan Anda ya. Karena kebersamaan kita masih lumayan panjang nih Fans Tia. Kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi. Buat Fans Tia Goreka yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya. Kita bakal sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Bapak Dewo Aji Bukian dari Bangli ya, mau request lagu Suling Bambu ya. Suling Bambu dari Herlina Effendi. Oh iya ya, Herlina Effendi, ditunggu lagunya ya. Terima kasih buat Pak Dewo Aji. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Ibu Jenny yang ada di seputaran Abian Base. Lagunya Rano Karno yang judulnya Mau Kamu, apa ini? Mau Kamu Suka Kamu gitu ya judulnya ya. Kayaknya ini nggak ada ini lagunya ya. Diganti sama lagunya Rano Karno yang lain boleh ya Ibu Jenny ya. Masih ada waktu kan sampai jam 7 pagi ya. Kemudian yang sudah bergabung ada juga Pak Cahya yang ada di Jalan Raya Tangeb. Mau request lagunya Evi Tamala yang judulnya Gara-Gara Dirimu. Setelah Gus Aldi cek tadi lagunya nggak ada ya. Mau diganti sama lagunya Evi Tamala yang lain boleh ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Agung yang ada di Jalan Raya Guang Sukawati. Mau kirim salam buat Mira, buat Cok Gus Permana, buat Kakek Dania juga, sama Nini Dania. Oke, terima kasih ya Bu Agung ya yang ada di Sukawati. Bu Agung mau request lagu boleh ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Erna yang ada di kapal, request lagu Culik Aku Dong. Wah, khusus hari Minggu lagunya khusus lagu dangdut lawas ya. Kalau lagu yang itu Senin sampai Sabtu baru ada ya. Hari Minggu khusus dangdut lawas aja, dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya. Silakan diganti boleh ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada kru Yoyo Melingser yang ada di Jalan Sulatri. Salamnya seperti biasa buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali yang lagi ikutan jobar. Lagunya Santa Hoki Kalau Masih Boleh sudah langsung mengudara ya. Nah, kemudian yang sudah bergabung kita sapa juga Dadong Dima yang ada di Batu Bulan. Terus ada juga Pak Made Notes yang ada di daerah Singapadu Gianyar. Nah, buat Fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan. Sekali lagi Gus Aldi masih tunggu sampai jam 7 pagi. Buat Pak Made Notes, ini dia satu lagu dari Ona Sutra ya, yang sudah di request tadi ya. Satu lagu dari Ona Sutra, Titip Cintaku.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gama Merdeka Ngeteran dari Cici Paramida RT 5 RW 3. Alamatnya di sana ya. Selain itu juga kita juga punya alamat lain nih, Fans Tiaga Merdeka ya. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, kita juga punya alamat di Instagram nih, Fans Tia. Jangan lupa ya, buat Fans Tiaga Merdeka yang belum follow akun Instagram kita, bisa di follow dari sekarang ya, akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Selain alamat kita di Instagram, kita juga punya alamat di YouTube ya. Jadi buat Fans Tiaga Merdeka bisa tonton keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali. Silakan bisa dicek dan subscribe ya. Sekali lagi, YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Come on, come on, come on. Merdeka.

ada Vitalik ya. Nah, Vitalik ini memang sudah semakin mudah didapatkan ya. Jadi buat fans Tiago Wadeka yang merasa kurang semangat atau yang sering merasa mager, sekarang nggak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali nih fans Tia, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Dewi Purwati. Pak Pos, zaman dulu memang masih zamannya kirim-kirim surat lewat kantor pos ya. Terus dibawain suratnya sama Pak Pos ke rumah ya. Tapi sekarang itu hanya kenangan ya. Waduh, sekarang sudah berubah zamannya ya. Sekarang sudah zamannya lewat WhatsApp. SMS pun sekarang sudah jarang banget ya yang ada yang berkirim pesan lewat SMS, karena sekarang sudah lewat WhatsApp nih Fans Tiago Deka. Oke, buat Fans Tiago Deka yang sudah bergabungnya lewat WhatsApp ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Kita bakal sapa kembali ya, ada siapa yang sudah bergabung selanjutnya. Ada Ibu Anis yang ada di Wongaya Gede Tabanan, lagunya RT5 RW3 dari Cici Parameda. Terima kasih, lagunya sudah langsung mengudara tadi ya, sudah langsung diputar buat Ibu Anis dan buat Fans Tiago Deka yang lainnya yang sudah request juga ya. Ini ada banyak juga ya yang request RT5 RW3. Lagunya tadi sudah langsung diputar. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Mama Yongki ya, Mama Yongki yang ada di Sukawati. Lagunya Mary Andani ya, featuring Jeffrey, judulnya Julaiha. Oke, lagunya sudah gesal disiapin, ditunggu sebentar ya. Terima kasih Mama Yongki sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada siapa lagi kah yang sudah bergabung ini? Ada Bu Puput Nata yang ada di Besaki. Selamat pagi Bu Puput Nata. Ini tumben bergabung lagi ya. Gimana kabarnya Gus Aldi? Oh, kabar Gus Aldi baik-baik. Bu Puput Nata sendiri gimana? Pastinya baik-baik juga dong ya. Mau request lagu dong. Lagunya Cinta Sampai Di Sini dari Maggie Z. Sebentar. Cinta Sampai Di Sini Maggie Z. Kayaknya enggak ada ini ya. Apa nggak salah ini judul judul sama nama penyanyinya? Kayaknya nggak ada ya Maggie Z Cinta Sampai Di Sini. Nanti gue soal diganti sama Maggie Z yang lainnya ya. Oke, terima kasih Bu Puput Nata yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung, selanjutnya ada Pak Yansene yang ada di seputaran Bedulu Gianyar. Salamnya buat Pak Madiaso yang ada di Ketewel Banjarangkan. Terima kasih. Selamat pagi juga buat Bu Jero Adi yang ada di seputaran Jalan Bung Tomo ya. Mau request lagunya Ikan Nurjanah yang judulnya Terlena. Ditunggu lagunya ya, sudah Gus Aldi siapin juga. Buat Fans Tiago Deka yang belum bergabung juga masih bisa kok ya, masih ada waktu sampai jam 7 pagi.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka. Pasti fans Tia Gema Merdeka pernah kepikiran ya, aman gak ya nabung di bank? Jawabannya pasti aman dong ya, karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, fans Tia Gema Merdeka, saat ini LPS terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya yaitu BPR Pasaraya Kuta Bali. Nah, begitu izin usaha bank tersebut dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya nih, fans Tiago Deka. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik ya. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Nah, ini adalah bukti nyata ya bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi fans Tiago Deka tidak usah khawatir lagi ya, dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans Tia, perlu diingat ya, simpanan Anda di bank pasti aman kok ya, pasti aman karena dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Pastikan fans Tiago Deka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya nggak usah takut-takut lagi ya nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans Tiago Deka butuh informasi lebih lanjut ya terkait klaim simpanan atau tugas LPS, langsung saja bisa dicek di website kami di www.lps.go.id. Atau fans Tiago Deka juga bisa menghubungi layanan informasi LPS di nomor 154 atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811 1154 154. Sekali lagi ya, 0811 1154 154. Ingat fans Tiago Merdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Anita Kaca. Ogah banget ya kalau masa muda kita diisi dengan hal-hal yang negatif, terus masa depan kita jadi negatif juga ya. Kalau sudah seperti ini, penyesalan pasti bakalan datang nanti ya di masa depan kita nih Fanstia ya. Untuk itu, mumpung usia kita juga masih muda, sebaiknya kita isi masa muda kita dengan prestasi juga nih Fanstia. Jauhi yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba nih Fanstia ya. Waduh, kalau sudah berurusan dengan ketiga benda tersebut, ini berbahaya banget ya. Nah, selain itu juga Fanstia, terutama buat generasi berencana ya, jangan sampai lupa ya, tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan, masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Melinda Cinta Satu Malam sudah mengantarkan kita mendekati jam 7 pagi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa fans Tiago Merdeka, kita semangatkan dulu dengan Vitalik ya. Buat fans Tiago Merdeka yang sering merasa mudah lelah, sering merasa mager, waktunya kita semangatin lagi dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik, fans setia Gema Merdeka, waktu kita juga sudah semakin mepet mendekati jam 7 pagi. Kita tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi lagu-lagu dangdut lawas ya. Lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an yang sudah mengajak kita semua bernostalgia kembali ya. Terima kasih fans setia semuanya yang sudah ikutan jobar, yang sudah ikutan request di Facebook dan juga di WhatsApp ya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi senggol pagi ini ya. Nanti sore bisa senggol-senggolan lagi ya di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Oke, sebentar lagi di program Tirama sudah siap ada Sani. Tumben Gus Aldi nggak lanjut lagi ya. Hari Minggu biasanya Gus Aldi lanjut sampai jam 9. Gak apa-apa, gantian ya. Minggu depannya lagi baru Gus Aldi ya. Sekarang Sani dulu yang siaran ya di Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi. Tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Selamat pagi Fansti ya. Apa kabar di hari minggu pertama di bulan Oktober 2026 ya tentunya. Selama 2 jam ke depan sampai di jam 9 pagi nanti ada Sani di Tirama, tirai musik dan aktivitas pagi. Dan tentunya untuk Anda yang mau request lagu boleh langsungan ke Bung aja di WhatsApp ataupun di Facebook. Oke, kita lanjut dengan satu single berikut ini dari Mulan Jamila yang ngerasa paling seksi. Ini dia buat Anda.

0: Aduh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Gema,
10: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Itu dia kotak dengan haters ya. Haters ya memang begitu ya Fans ya. Apalagi supaya hatersnya makin panas, ya udah kita wujudkan dulu impiannya. Buat yang mau bekerja di 5 star hotel ataupun cruise line dan ingin magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Di mana kampusnya di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua, fasilitas kampus lengkap dan juga berasa kuliah di luar negeri. Ada promo spesial di mana saatnya Oktobus bersama Elizabeth International. Selama Oktober, daftar program 1 tahun berkesempatan mendapatkan cashback sebesar 3-5 juta rupiah. Dan untuk pendaftaran program 2 tahun, cashback sebesar 8 juta rupiah. Dan itu gak salah dengar ya, karena promonya cashbacknya sampai 8 juta rupiah. Datang langsung ke Elizabeth International, pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian, raih promonya selama bulan Oktober. Jadi pendaftaran bulan untuk kuliah bulan ini promo cuma sampai 31 Oktober 2026. Tunggu apa lagi? Buruan daftar, wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.

0: atau magang di luar negeri. Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97.7 JFM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, terutama generasi berencana, tahukah bahwa menjaga kesehatan reproduksi sangat penting. Lakukan triad KRR kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri, 25 tahun untuk laki-laki. Katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remajamu indah, keluargamu pasti bahagia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM kemampuan di Gangga Trend. Satu single ya fans ya, datangnya dari Peter Pan gitu ya, dengan topeng. So, satu informasi buat Anda, Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, satu single dari Selon Seven ya. Dengan memori baik, berharapnya hari ini juga punya memori yang baik-baik ya Fans ya. Karena sesuatu yang baik akan mendatangkan hal yang baik juga. Selamat sore Kakek Gema dari seputaran Tabanan. Terima kasih banyak Bu Lastri dari Tabanan juga udah ikutan. Jero Tunjung dari Umobian. Halo, Bapak Madi Hendra dari seputaran Tabanan. Indrawari Mancawarna, selamat pagi. Ada Patut Dilat Maja juga, selamat pagi juga udah ikutan sama Sani. Yang jelas untuk Anda, Vitalik sudah hadir dengan semangat dan juga rasa baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

ku wasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

97,7 FM Gempa Merdeka, ngetren Fansti ya. Kalau sudah hari Minggu tuh saatnya ngapain toh? Paling enak kalau hari Minggu tuh menikmati kebersamaan bersama keluarga. Apalagi sekarang ini udah akhir tahun ya. Banyak cuti yang sudah harus diambil, kalau tidak cutinya hangus gitu ya. Kalau yang gak punya cuti, ya udah tiap hari bisa cuti kapanpun ya, saatnya kita jalan-jalan. Kalau melihat pemandangan hijau merupakan sebuah keberuntungan buat kita Fansti ya. Yuk kita mampir kemana dong tahun ini. Belum sempat nih Sani, maunya kemana ya enaknya kalau menikmati wisata alam di tahun 2026 ini. Nah buat Anda yang mau terbang ya, terbang ke daerah timur, boleh banget kita mampir ke Labuan Bajo dan juga Komodo. Di mana nah? Di sana, wah banyak banget yang bisa dilihat loh ternyata. Ada di sana berada di puncak radar karena mudah dirangkai menjadi pulau-pulau hopping yang sinematik tentunya. Ada Bukit Sylvia, ada Puncak Waringin tentunya di sana ya. Ya, mengeksplorasi utama biasanya bergerak dari Dermaga Labuan Bajo menuju Taman Gugus Taman Nasional Komodo. Ada Pulau Padar yang populer untuk jalur trekking singkat ke Pulau ke punggung bukit maksud Sani. Ada juga Pantai Pink yang cocok untuk berenang saat air tenang. Yang ingin bertemu satwa boleh ke Pulau Rinca ataupun Pulau Komodo. Tentunya dengan pendampingan pemandu setempat. Dan baiknya memilih slot pagi yang sangat membantu menghindari panas dan juga keramaian. Jadi buat yang suka banget melihat pulau-pulau, boleh mampir ke Labuan Bajo. Karena di sana juga akan ada ya, gak cuman wisata alamnya yang nikmat, karena ikan bakar dan jagung bose ini.